0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

melanjutkan kembali terkait untuk informasi rumah tradisional pendengar yang ada di Indonesia ya. Yaitu ada rumah tongkonan pendengar, ini rumah adat suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan rumah ini memiliki bentuk yang sangat khas dengan atap melengkung menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Serta dihiasi ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Terdapat juga makna spiritual pendengar dalam pembangunan rumah tongkonan. Rumah adat ini selalu menghadap ke utara karena dipercaya sebagai arah asal leluhur. Nah, sampai sekarang rumah tongkonan ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Toraja dan daya tarik wisata budaya yang mendunia pendengar. Kemudian ada juga rumah Honai di Papua. Khususnya ini suku Dani yang tinggal di daerah pegunungan pendengar. Bentuk rumah ini tergolong unik karena berukuran kecil, kemudian bundar, dan memiliki atap kerucut dari jerami atau ilalang. Biasanya rumah Honai ini digunakan sebagai tempat tinggal laki-laki, sementara perempuan memiliki rumah terpisah pendengar. Selain sebagai tempat istirahat, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi bagi anggota suku. Kesederhanaan rumah Honai ini mencerminkan hubungan harmonis masyarakat Papua dengan alam sekitarnya.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tehong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Melanjutkan kembali pendengar untuk informasi mengenai rumah tradisional ya yang ada di Indonesia pendengar. Dan ini yang terakhir ada rumah bolon di Sumatera Utara. Rumah bolon ini adalah rumah adat suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara pendengar. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap besar dan menculang serta dihiasi ukiran khas Batak yang penuh makna simbolis. Kemudian untuk rumah bolon ini biasanya dihuni oleh beberapa keluarga dan menjadi pusat aktivitas adat. Dalam budaya Batak pendengar, rumah ini melambangkan kebersamaan, kemudian kekuatan dan hubungan antar anggota keluarga. Selain sebagai tempat tinggal, pendengar rumah bolon ini juga sering digunakan untuk upacara adat dan pertemuan penting. Dan hingga kini rumah adat masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Sumatera Utara, pendengar. Nah, itu dia 5 rumah adat yang ada di Indonesia, pendengar. Dan dengan mengenal dan melestarikan rumah adat, pendengar, kita tidak hanya menjaga bangunan fisik, tetapi juga mempertahankan identitas budaya bangsa, pendengar. Rumah adat ini bisa menjadi pengingat bahwa tradisi dan kearifan lokal tetap relevan dan berharga hingga kapanpun.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelah itu kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 0377 727 912.
1: Yang rusun 11 anggarannya dari APBD. Dan kita segera mulai 2 rusun di awal. Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada.
2: Polri secara serentak menggelar pasar rakyat dan bazar UMKM di 5 titik wilayah Jakarta. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, penuhi kebutuhan tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta akan membangun 11 rusun di Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Polres Metro Jakarta Barat gelar pasar murah HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan membangun 11 rusun pada 2027 menggunakan APBD. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan membangun 11 rumah susun atau rusun baru pada tahun 2027 mendatang. Proyek tersebut seluruhnya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang terus meningkat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan rusun menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga Jakarta. Pramono juga menjelaskan kebutuhan rumah susun di Jakarta masih cukup tinggi. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus menambah pasokan hunian vertikal melalui pembangunan rusun baru di berbagai lokasi. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Yang rusun 11 anggarannya dari APBD. Dan kita segera mulai 2 rusun di awal. Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada. Dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan di pemerintah pusat untuk di tempat-tempat yang lainnya.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, selain menggunakan dana APBD, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah susun di sejumlah lokasi lainnya. Pramono berharap pembangunan 11 rusun baru diharapkan dapat membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta sekaligus memberikan akses hunian yang lebih layak bagi masyarakat khususnya warga berpenghasilan rendah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lonjakan 128% komentar spam yang mempromosikan judi online di berbagai platform media sosial selama 2 pekan terakhir. Menindaklanjuti temuan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, dalam konferensi pers Senin sore mengatakan pihaknya terus melakukan patroli ruang digital dan berkoordinasi dengan berbagai platform media sosial dan juga lembaga negara untuk memutus akses dan menindak jaringan judi online.
5: Nah, berdasarkan hasil pemantauan, selama 2 minggu terakhir terjadi lonjakan sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari sampai Juni 2026. Dari hasil analisis kami, hal ini menunjukkan bahwa lonjakan ini merupakan bagian dari aktivitas terorganisir. 1 minggu terakhir, kami intensif juga berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar penegakan hukum terhadap judi online terus dikuatkan.
3: Alexander menghimbau masyarakat tidak mengakses, membagikan maupun berinteraksi dengan komentar promosi judi online dengan perjudian tetap merupakan tindak pidana. Informasi lainnya, pendengar, Menaker dan Seskap luncurkan Magang HUB Angkatan 2. Kuota peserta naik jadi 150.000. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li bersama Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya meluncurkan program pemagangan nasional atau Magang HUB Angkatan 2 tahun 2026 di Jakarta. Pada angkatan 2 ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100.000 menjadi 150.000 orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja, sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
7: Hasil evaluasi kita tadi sampaikan oleh Pak Setkap, angkatan pertama 100.000 orang, kemudian saya paparkan ke Pak Presiden, dan kemudian Pak Presiden memutuskan untuk menambah kuotanya menjadi 150.000. Ini suatu hal tentu kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi, ya. Jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000. Dan dengan jumlah anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah.
6: Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta. Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform Siap Kerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15 hingga 28 Juli 2026. Proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026 dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026. Kick-off Magang Hub Angkatan 2 Batch 1 akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Metro Jakarta Barat gelar pasar murah di Cindrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, staf logistik atau SLOK Polri bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar pasar murah sembako di lapangan olahraga Cindrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Anjak Rojianstra, SLOK Polri sekaligus Ketua Koordinator Pasar Rakyat Jakarta Barat, Kombes Pol Tunggul mengatakan, momentum Hari Bayangkara dimanfaatkan Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Dalam kegiatan itu, SLOK Polri menyediakan sebanyak 5.000 kemasan beras premium ukuran 5 kg, 5.000 liter minyak goreng, serta 5.000 kg gula pasir yang dijual dengan harga subsidi. Masyarakat dapat membeli beras premium 5 kg seharga Rp50.000, gula pasir 1 kg seharga Rp10.000, serta minyak goreng 1 liter seharga Rp10.000 per kemasan. Menurut Tunggul, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Pada kegiatan pasar rakyat dan pasar UMKM yang Polri gelar saat ini, setiap lokasi terdapat pasar murah meliputi sembako 5.000 pack beras, 5.000 pack gula, 5.000 pack minyak goreng. Total seluruh jumlah dalam kegiatan pasar murah ini sebanyak 75.000 pack sembako. Sebagai informasi pada masyarakat, harga sembako yang disiapkan dalam pasar murah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini dari beras kualitas premium 5 kg dengan harga Rp50.000. Kemudian gula kemasan 1 kg dengan harga Rp10.000 dan minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga Rp10.000 per pack.
8: Selain pasar murah, kegiatan juga diramaikan dengan berbagai aktivitas sosial dan hiburan rakyat. Mulai dari bazar UMKM, wahana bermain anak, hiburan musik, hingga kegiatan nonton bareng turut dihadirkan untuk memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Secara nasional, Pasar Murah Hari Bayangkara ke-80 digelar serentak di 5 wilayah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Kota Tangerang Selatan. Sebanyak 75.000 paket sembako disiapkan untuk masyarakat dalam kegiatan serentak tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Inovasi urban farming di Kelurahan Tangkil, Jakarta Barat, sulap atap jadi lumbung pangan dan solusi stunting. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
9: Kelurahan Tangkil, Jakarta Barat menunjukkan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan melalui program urban farming yang kreatif dan produktif. Memanfaatkan area atap gedung dan sebagian kecil trotoar, kelurahan ini berhasil mengubah lahan terbatas menjadi sumber pangan bergizi bagi warganya. Lurah Tangki Taufik dalam sebuah kesempatan wawancara dengan RRI Jakarta mengungkapkan bahwa transformasi ini dimulai dengan mengganti tanaman hias menjadi tanaman produktif. Kini area kantor kelurahan dihiasi oleh berbagai komoditas seperti pisang, tebu merah dan kuning jahe, kunyit, kangkung hingga labu madu. Hasil panen dari kebun rooftop ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga dipasarkan kepada warga sekitar melalui grup WhatsApp maupun kunjungan langsung. Harga yang ditawarkan berada di atas harga pasar tradisional, namun tetap di bawah harga pasar modern, menjadikan pilihan ekonomis bagi warga.
10: Saya baru pindah ke Tangki ini 12 November 2024.
11: Nah, terus apa yang dilakuin Pak Lurah nih sampai akhirnya nih urban farming di rooftop ini subur banget nih?
10: Kebetulan memang saya yang kami lakukan adalah tentu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaannya siapa? Terhadap kader-kader PKK yang ada di kelurahan. PKK pun nggak mungkin PKK sendiri yang melakukan. Tetap kita kolaborasikan dengan PPSU untuk tenaga kasar. Karena ini lantai 4, nggak mungkin PKK itu bawa-bawa pupuk dan segala macam. Yang berat-berat itu ada tenaga kasarnya.
9: Selain sayuran segar, Kelurahan Tangki juga mengembangkan produk olahan nilai tambah. Lidah buaya Pontianak yang ditanam di sana diolah menjadi minuman lemon tea dengan topping lidah.

0: yang ada di kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
1: Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Cilegon siap melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah atau OPD, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kota Cilegon. Pendampingan hukum dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penggunaan anggaran terhadap kegiatan yang dilakukan OPD, BUMN maupun BUMD tersebut. Kepala Seksi atau Kasih Intelijen pada Kejari Kota Cilegon Nasruddin menyampaikan pendampingan hukum dilakukan oleh Bidang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Kota Cilegon. Namun, untuk melakukan pendampingan terhadap OPD, BUMN, dan BUMD harus diawali dengan permohonan dari yang bersangkutan. Setelah dilakukan permohonan pendampingan hukum ke Kejari Kota Cilegon, lanjut Nasruddin, maka langkah selanjutnya, Kejari Cilegon akan mempelajari atau menelaah pendampingan hukum seperti apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, maka selanjutnya, yakni tahapan ekspos untuk mengetahui apa saja jenis pendampingan hukum yang dilakukan.
2: Pada saat ekspos itulah nanti akan dibahas atau dikorek-korek mengenai apa saja yang dilakukan pendampingan, kenapa mereka melakukan pendampingan. Nah, kemudian setelah ekspos, nanti tim akan buat telahan. Telahan ini akan menentukan ini layak didampingi atau ini tidak didampingi. Manakala tidak didampingi, ya otomatis dinas itu tidak kami dampingi. Manakala itu nanti layak untuk kami lakukan.
1: Namun, kata Nasruddin, tidak semua kegiatan atau pekerjaan bisa dilakukan pendampingan hukum oleh Kejari Cilegon. Lantaran ada beberapa hal yang membuat kegiatan itu tidak bisa dilakukan pendampingan. Seperti kegiatan sudah berjalan baru membuat permohonan pendampingan dan kegiatan yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Polda Banten bongkar sindikat curanmor bersenjata, 6 tersangka berhasil diamankan. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di sejumlah wilayah di Banten. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Banten pada Senin 29 Juni 2026. 6 tersangka diamankan, sementara 3 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan jumlah laporan polisi yang diterima di Treskrimum Polda Banten dan Polsek Mauk.
4: Jadi kalau TKP yang terakhir itu yang bersangkutan mengakui telah melakukan 4 TKP di wilayah hukum Polda Banten. Tapi fakta di lapangan kita mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Kenapa kami dapat menyimpulkan ini sebagai diduga? Karena rata-rata motor yang ditemukan ini nomor rangka atau nomor mesinnya sudah di Gerindra, yang tujuannya untuk menghilangkan status kepemilikan kendaraan tersebut. Dan kita akan telusuri dari nomor rangka dan nomor mesin tersebut, LP-LP mana saja yang menjadi TKP para pelaku ini. Dan alhamdulillah sudah kami temukan satunya di Keramat Batu, satunya di Cikupa, yang selanjutnya untuk kita tetap melakukan penyidikan sehingga untuk nanti meningkatkan penyelesaian perkara kami terhadap kasus utamanya curanmor di wilayah hukum Polda Banten.
3: Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap para pelaku merupakan sindikat yang memiliki pola operasi terorganisasi. Eksekutor utama berinisial W menggunakan joki yang berbeda di setiap wilayah saat menjalankan aksinya, seperti di Pandeglang maupun Kabupaten Tangerang. Hasil kejahatan dijual dengan harga antara 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unit. Sebagian dipasarkan di wilayah Pandeglang dan sebagian lainnya dikirim ke Jambi melalui jasa ekspedisi. Polisi juga mengungkap mayoritas kendaraan yang menjadi sasaran pelaku merupakan sepeda motor merek Honda yang diparkir di depan rumah, kontrakan, kos-kosan maupun di pinggir jalan dengan pengawasan minim. Modus tersebut dinilai memudahkan pelaku membawa kabur kendaraan milik korban. Penyidikan masih dikembangkan untuk memburu 3 pelaku yang masih buron dan mengidentifikasi seluruh barang bukti yang telah diamankan. Polda Banten mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana curanmor yang menunjukkan tren peningkatan. Warga diminta menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan dan tidak hanya mengandalkan kunci kontak. Polisi juga mengajak masyarakat segera melaporkan setiap tindak pidana maupun aktivitas mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pengrajin tas di Kasemen menghadapi kenaikan harga bahan baku yang terus membebani usaha. Sementara harga jual produk tetap bertahan. Berikut Lucy.

0: Lestari melaporkan selengkapnya.
1: Kenaikan harga plastik, kain dan bahan pendukung lainnya membuat keuntungan perajin tas di Kecamatan Kasemen semakin menipis. Perajin tas Kasemen Kartika mengaku hampir seluruh bahan baku mengalami kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir. Namun harga jual tas sekolah masih dipertahankan, yakni Rp35.000 untuk tas taman kanak-kanak dan Rp50.000 untuk tas sekolah dasar. Kartika mengatakan harga tidak dinaikkan karena khawatir pembeli beralih ke produk lain di tengah kondisi pasar yang masih lesu. Selain biaya produksi yang meningkat, jumlah pesanan juga terus menurun. Sebelum pandemi, Kartika mampu menyelesaikan sekitar 300 tas dalam sepekan. Kini pesanan rata-rata hanya sekitar 100 tas, bahkan terkadang tidak ada pengambilan barang sama sekali.
2: Orang semuanya sekarang mah di pasaran pada turun, kadang nggak ada pembeli. Harus pintar-pintarnya kita berbagi penghasilan.
1: Sekarang lebih banyak pembelinya dari online atau offline?
2: Online.
1: Akibatnya pendapatan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1.000.000 per pekan kini menurun menjadi sekitar Rp600.000. Untuk menjaga usahanya tetap berjalan, Kartika mulai mengandalkan penjualan secara daring. Meski belum mampu menutup penurunan penjualan di pasar, penjualan online masih memberikan tambahan pemasukan bagi keluarganya. Kartika berharap harga bahan baku kembali stabil, sehingga pelaku usaha kecil dapat memperoleh keuntungan yang lebih layak. Dari Kota Serang, Uzia Astari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Penuhi kebutuhan tempat tinggal, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 11 rusun di Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Polres Metro Jakarta Barat gelar pasar murah dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rodangdut Dangdut adalah kita pendengar. Senang sekali saya kembali lagi menemani aktivitas Anda pendengar dengan deretan lagu dangdut pilihan ya. Tadi kita sudah buka kebersamaan kita di Prodangdut kali ini dengan cerita tentang keberanian melangkah ke jenjang yang lebih serius dalam hubungan ya, dari alam melamar pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang saat ini masih menunggu-nunggu ya dilamar oleh pasangannya, mungkin bisa dinyatakan aja, diutarakan aja ya. Dan mau yang request, lagu dangdut pendengar ataupun kirim-kirim salam ya, kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti ya. Tentunya di WhatsApp 08111450949. Dan pendengar, kalau kata Alam tadi dia mau ngelamarnya habis bulan tanggal 2 ya. Mungkin Anda bisa ngelamar di tanggal 19 November seperti lagu berikut ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Cici Paramida pendengar galau ya, baru saja kami udarakan untuk Anda di siang hari ini. Meskipun judul lagunya galau, pendengar, jangan biarkan semangat Anda ikut terbawa suasana ya. Jangan ikut-ikutan galau ya, pendengar, harus tetap semangat walaupun hari ini di akhir bulan ya. Harus tetap semangat, pendengar, harus tetap menjalani hari dengan senyum ya. Karena masih banyak lagi lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai pukul 15 nanti ya. Dan yang mau kirim salam ataupun mau request lagu dangdut favorit Anda, pendengar, masih kami tunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, di WhatsApp kami 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp. Ini selamat siang Mbak, selamat siang dari kawasan Benggala RSU Hadir. Request lagu dari Roma Irama dengan judulnya Roda Kehidupan. Kirim salamnya buat semua yang buat semuanya. Terima kasih kembali ya. Ini yang dari kawasan Benggala, lagunya dari Roma Irama, Roda Kehidupan sudah kami siapkan untuk Anda. Ditunggu ya, dan yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih banyak waktu kita ya sampai pukul 15 sore nanti.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
4: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
5: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

0: Belajar terus
1: ya Bunda.
2: Ya, insya Allah.
3: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar dan sudah ada yang bergabung ya. Ini salam sehat buat semua penyiar yang bertugas

di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten katanya. Dari penggemar setia Ibu Emma di Rengkas Bitung. Terima kasih Bu Emma ya sudah setia di mendengarkan Pro 1 RRI Banten dan sudah setia mendengarkan juga Pro Dangdut ya. Request lagunya ini Semalam di Malaysia. Lagunya sudah kami siapkan dari Titik Sandora ya, Semalam di Malaysia, dan sukses dan jaya di udara RRI Pro 1 dan Pro 2. Baik, terima kasih ya untuk Bu Emma. Dan lagunya sudah kami siapkan, dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam masih kami tunggu ya. Sampai pukul 15.00 nanti di WhatsApp 08111450949. Dan satu lagu ya requestan dari Bu Emma kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas Udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada lagi ya yang bergabung. Ini siang Teh Lela, katanya siang ini dari Canon di Bonvi. Wah, ini Kang Canon kayaknya udah lama ya gak request lagu di Pro Dangdut ya. Kemana aja nih Kang Canon, gimana kabarnya hari ini Kang? Di Rangkas Bitung katanya ya merapat di acara Pro Dangdut, request lagunya Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Kirim salamnya buat semuanya aja. Dan untuk Teh Lelanya Terima kasih kembali ya untuk Kang Canon di Bonvi. Lagunya sudah kami siapkan ya, Kang Canon ditunggu. Untuk Anda yang mau request lagu pendengar ataupun mau kirim-kirim salam, masih ada ya waktu sekitar 30 menit lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Mama Imam hadir lagi ya, mau request lagu katanya dari Titik Nur yang judulnya Penyesalan 2 katanya. Terima kasih ya Mama Imam sudah menjadi pendengar setia Pro Soteriari Banten, khususnya Pro Dangdut ya. Dan untuk lagunya yang dari Titik Nur, judul Penyesalan 2 sudah kami siapkan juga ya untuk Mama Imam. Yang mau request lagu masih kami tunggu ya pendengar, ataupun mungkin yang mau kirim salam masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Jadi untuk Anda masih kami tunggu yang mau kirim salam di 08111 450 949.

Prodangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Titik Nur ya, Penyesalan 2, requestan dari Mama Imam baru saja kami dorakan untuk Anda pendengar. Dan sekaligus menutup Prodangdut kita di siang hari ini ya. Semoga untuk Anda lagu-lagu yang sudah kami hadirkan menghibur Anda pendengar di siang hari ini. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar, karena sudah pukul 14.55 waktu Indonesia Barat ya. Saya Lela Rahma pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar di teknik ada Dwi Jo dan Abdul Hakim. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti ya. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Sejumlah harga bahan pangan di Pasar Lama Kota Serang mengalami penurunan selama masa libur program makan bergizi gratis. Cabai merah, bawang merah, dan telur menjadi komoditas yang mengalami penurunan harga dalam sepekan terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. La Albiroja memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menang 4-3 melalui adu penalti. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di Boston Stadium Selasa 30 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain.

0: tapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di sore hari ini ya. Tanggal 30 Juni 2026 setelah sebelumnya ada rekan saya Lela Rahma. Dan tentunya seperti biasa pendengar, Anda bisa memberikan informasi seputar cuaca maupun lalu lintas terkini di wilayah Anda melalui WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Dan kami hadirkan satu informasi ya dari Lebak pendengar, bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten ini meminta petani menggunakan pompa air bantuan pemerintah daerah, provinsi, hingga Kementerian Pertanian dalam menghadapi musim kemarau panjang sehingga areal sawah tidak mengalami kekeringan berkepanjangan, pendengar. Dan kelompok petani di Kabupaten Lebak sendiri ini ternyata sudah memiliki pompa air hingga ribuan unit yang dapat dimanfaatkan jika terjadi musim kemarau yang panjang. Dan kebanyakan pompa itu menyedot air permukaan sungai ke areal persawahan. Selain itu juga ada pompa pantek dengan menyedot air bawah tanah, namun pompa pantek itu harus tersedia jaringan listrik ya, pendengar. Dan kalau dilihat dari apa yang terjadi di lapangan ya, Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Sukabungah Tambakbaya Kabupaten Lebak, Ruhiana, ini mengatakan pihaknya kini memanfaatkan pompa air dengan menyedot air permukaan Sungai Ciujung untuk mengaliri seluas 150 hektar. Dan saat ini pun tanaman padi di wilayahnya tumbuh subur meski beberapa pekan tidak turun hujan.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, setelah tadi ada berita dari Lebak ya, kita pindah ke Tangerang pendengar, bahwa tim penyidik tindak pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Tangerang Banten menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP pada PKBM Indonesia Negeriku di Kecamatan Kosambi. Dan menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo ya pendengar, mengatakan berdasarkan hasil penelitian, PKBM Indonesia Negeriku bahkan menerima kucuran dana hibah bantuan pendidikan dari kementerian dengan capaian uang yang gak main-main pendengar, yaitu 800 juta per tahun. Dan kemudian Wahyudi menyebut dari penanganan perkara ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dari data fiktif yang dilakukan oleh PKBM Indonesia Negeriku. Sehingga untuk mengetahui secara pasti harus menunggu hasil audit dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan serta juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
5: Widih, menarik juga ya.
6: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
4: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
6: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan.
4: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
6: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari otoritas jasa keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Banten ya, tentunya. Dan beritanya sendiri telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: itu kita sudah komitmen dengan seluruh unsur Forkompimda, termasuk kita dipantau oleh KPK, kementerian, tidak boleh ada transaksional. Bila-bila terjadi, saya pastikan akan kami sanksi sampai pencopotan ya, sesuai dengan aturan ASN.
1: Kalau peningkatan itu adanya udah seribuan, Bu. Udah seribuan per ini Juni ya, setelah tot. Kalau kemarin-kemarin itu kita udah 1229.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, pemerintah Kota Serang memastikan SPMB berjalan bersih. Angka perceraian di Kabupaten Lebak terus meningkat selama semester pertama tahun 2026.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pada kali ini dari Kota Serang. Pemerintah Kota Serang memastikan SPMB berjalan bersih. Praktik titip siswa dan jual beli kursi terancam sanksi tegas bagi pelakunya. Lucy Astari melaporkan.
1: Nah itu kita sudah komitmen dengan seluruh unsur Forkompimda, termasuk kita dipantau oleh KPK, kementerian, tidak boleh ada transaksional. Bila-bila terjadi, saya pastikan akan kami sanksi sampai pencopotan ya, sesuai dengan aturan ASN.
2: Pemerintah Kota Serang membuka ruang sanksi tegas bagi aparatur yang terbukti melakukan praktik titip siswa maupun jual beli kursi dalam sistem penerimaan murid baru. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada pencopotan jabatan sesuai ketentuan kepegawaian. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, seluruh proses SPMB diawasi oleh berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, Kementerian Pendidikan hingga KPK. Pengawasan dilakukan agar seluruh tahapan penerimaan berjalan sesuai ketentuan dan bebas praktik dari transaksional. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang mengaku bisa meloloskan calon peserta didik dengan membawa nama wali kota, kepala dinas pendidikan maupun kepala sekolah. Budi meminta seluruh kepala sekolah tetap berpegang pada aturan meski mendapat tekanan dari pihak tertentu. Menurutnya, seluruh proses penerimaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian.
1: Makanya saya nanti bekerja sama dengan sekolah yang swasta 2027 yang mau bekerja sama dengan kami, yang sama dengan nanti programnya yang gratis, mereka nanti dapat bos juga, bosda. Kan mereka kalau ditambah siswanya juga dapat bos dari pusat juga dong. Nah, kita akan berikan 50 juta per sekolah.
2: Di sisi lain, pemerintah Kota Serang memastikan tidak akan menambah kuota penerimaan di SMP negeri. Kapasitas rombongan belajar dinilai telah sesuai standar sehingga penambahan siswa justru berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran. Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan kerjasama dengan sekolah swasta dalam program pendidikan gratis mulai 2027 yang bergabung akan memperoleh bantuan operasional daerah atau BOSDA sebesar 50 juta rupiah per sekolah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Beralih ke Kabupaten Lebak. Angka perceraian di Kabupaten Lebak terus meningkat selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Kalau peningkatan itu adanya udah seribuan, Bu. Udah seribuan per ini Juni ya, seratot. Kalau kemarin-kemarin itu kita udah 1.229.
4: Pengadilan Agama Rangkas Bitung mencatat sebanyak 1.229 perkara masuk hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 1.042 perkara merupakan gugatan perceraian dan 164 perkara cerai talak. Humas Pengadilan Agama Rangkas Bitung Gus Hairi di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, mayoritas gugatan diajukan oleh perempuan berusia di bawah 40 tahun, dengan usia pernikahan rata-rata 2-10 tahun. Meski demikian, Pengadilan Agama Rangkas Bitung terus mengedepankan upaya mediasi. Hingga pertengahan 2026, 6 pasangan berhasil membatalkan gugatan dan kembali rujuk.
3: Cerai talak itu 164. Kalau penyebabnya itu, kalau yang ada sekarang ini misalnya ditinggalkan oleh salah satu pihak itu. Ada beberapa lah kan. Kemudian ada karena judi online ada juga, kada RT pun ada juga. Kalau kada RT itu lumayan tinggi juga. Ada beberapa yang kasus itu karena kekerasan itu. Faktor ekonomi masih juga menjadi permasalahan kan. Selingkuh ya juga.
4: Sementara itu hingga kini belum ada perkara perceraian yang melibatkan pasangan PNS maupun ASN. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, Pengadilan Agama Rangkas Bitung menangani 1.635 perkara perceraian, termasuk 49 perkara dari kalangan PNS dan ASN. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pengadilan Agama Rangkas Bitung terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui pelaksanaan isbat nikah terpadu di wilayah Kabupaten Lebak. Selengkapnya dilaporkan Ilma Avia.
5: Pada Kamis yang lalu ya, 25 Juni itu kita melaksanakan Pengadilan Agama itu melaksanakan isbat nikah terpadu di Kecamatan Cilograng. Kalau ada sekitar 50 perkara yang disidangkan pada saat di Cilograng tersebut gitu. Artinya ada 50 pasang yang ingin disahkan pernikahan mereka.
6: Pengadilan Agama Rangkas Bitung terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui pelaksanaan isbat nikah terpadu di wilayah Kabupaten Lebak. Program tersebut menyasar daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses menuju pusat pemerintahan, salah satunya adalah Kecamatan Cilograng. Pelaksanaan isbat nikah terpadu pada 25 Juni 2026 di Kecamatan Cilograng berhasil menyidangkan sekitar 50 perkara. Sebelumnya kegiatan serupa juga digelar di Kecamatan Gunung Kencana dengan jumlah perkara yang hampir sama. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Rangkas Bitung Gusyairi menjelaskan bahwa isbat nikah terpadu merupakan bentuk pelayanan yang melibatkan tiga instansi sekaligus. Setelah pengadilan menetapkan sahnya perkawinan, kantor urusan agama menerbitkan buku nikah dan juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil memperbarui dokumen administrasi kependudukan.
5: Memang fokus kita itu untuk sidang di luar gedung itu di daerah selatan.
6: Okay.
5: Karena kita menyadari masyarakat di Lebak Selatan itu juga mengalami kesulitan akses mungkin ke daerah Rangkas Bitung gitu kan. Yang bisa mencapai 3-4 jam dari daerah mereka untuk melaksanakan sidang di daerah Rangkas Bitung. Sementara dari daerah yang lain itu mungkin bisa mencapai ke Rangkas Bitung itu 1-2 jam.
6: Okay.
5: Jadi agak mungkin lah gitu. Jadi kita melaksanakan sidang di luar gedung itu di daerah rata-rata di daerah Lebak Selatan. Gitu.
6: Melalui mekanisme tersebut, pasangan yang sebelumnya belum memiliki dokumen resmi perkawinan dapat langsung memperoleh buku nikah, pembaruan kartu keluarga, perubahan data kependudukan apabila diperlukan, hingga penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan status keluarga. Pelayanan terpadu dinilai mampu memangkas waktu sekaligus biaya perjalanan masyarakat. Pengadilan Agama Rangkas Bitung juga berencana melanjutkan program isbat nikah terpadu pada semester kedua tahun 2026. Beberapa wilayah di Kabupaten Lebak masih dipersiapkan sebagai lokasi pelaksanaan melalui koordinasi bersama Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Selain isbat nikah terpadu, Pengadilan Agama Rangkas Bitung juga menggelar sidang keliling yang diprioritaskan di wilayah Lebak Selatan. Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pasangan yang selama ini belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Dari Kabupaten Lebak, Ilmafiah melaporkan.
0: Satreskrim Polres Cilegon memburu pelaku pembuang bayi di kota Cilegon. Selengkapnya dilaporkan Rohmanudin.
7: Dapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya bayi yang ditemukan.
8: Satreskrim Polres Cilegon memburu pelaku pembuang bayi yang ditemukan di Kompleks Perumahan Metro Cilegon, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon pada Sabtu 20 Juni 2026 lalu. Kasatreskrim Polres Cilegon AKP Yogatama menuturkan kronologis penemuan bayi tersebut awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan itu langsung ditindaklanjuti pihaknya dan mengamankan bayi tersebut. Dalam mendalami kasus pembuangan bayi tersebut, kata AKP Yoga, pihaknya melakukan penyelidikan, salah satu upaya lidik dengan mengecek CCTV di sekitar lokasi penemuan.
7: Mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya bayi yang ditemukan. Nah, dari situ kita melihat ketika dilakukan pengamanan terhadap bayi itu dalam keadaan mulut terlakban ya, dan sudah dilepaskan sama masyarakat juga. Lalu dari situ bisa terindikasi bahwa memang bayi ini pertama dibuang gak mungkin terjatuh, dan karena melihat dari lakban yang terpasang di ininya bayi dengan purpose mungkin biar bayi tidak menangis. Lalu setelah itu sekarang si bayi dalam keadaan sehat ya, sudah ditangani oleh pihak Dinsos juga.
8: Ia menyatakan pengumpulan alat bukti CCTV tersebut untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut, karena dari saksi yang diminta keterangan tidak banyak yang tahu siapa pelakunya. Saat ini, kata AKP Yoga, bayi dalam kondisi baik, bayi tersebut sudah ditangani dan sudah di Dinas Sosial Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: DPKP Kabupaten Serang optimistis tekan kawasan kumuh melalui pemenuhan 7 indikator. Fitria Aulia melaporkan.
9: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kabupaten Serang, Oke Oktaviana menyampaikan, upaya penanganan kawasan kumuh terus dilakukan melalui pemenuhan berbagai indikator yang menjadi penilaian. Hingga saat ini, kawasan yang masih berstatus kumuh berat hanya tersisa di 2 lokasi. Di Kecamatan Anyar, penanganan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar status kawasan dapat diturunkan. Hal itu disampaikan Oke di Kabupaten Serang pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut Oke, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program seperti penyediaan tempat pembuangan sampah dan sarana-prasarana pemadam kebakaran berupa alat pemadam api ringan di beberapa kecamatan. Selain itu, pembangunan jalan lingkungan saat ini memasuki tahap pemilihan penyedia. Seluruh pekerja ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Program tersebut diperkirakan mampu mengurangi luas kawasan kumuh sekitar 10 hektar.
10: Jalan lingkungan kan cuma dua sekarang, yaitu di Kecamatan Anyar. Selebihnya kita memaksimalkan pemenuhan parameter kumuh biar bisa menurunkan grade. Bahkan ada yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh, di antaranya penyediaan TPS, tempat pembuangan sampah dengan alat pemadam api ringan APAR yang di beberapa kecamatan. Itu sudah terlaksana, pembangunan jalan juga sekarang sedang tahap pemilihan penyedia. Insya Allah di bulan Oktober bisa selesai semua.
9: Ia menjelaskan, dari total sekitar 1.013 hektar kawasan kumuh di Kabupaten Serang, sekitar 620 hektar atau 60% merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, penanganan kawasan kumuh menjadi tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing. Ia juga menjelaskan terdapat 7 indikator yang menentukan suatu wilayah dikategorikan sebagai kawasan kumuh, yakni kondisi rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum, tempat pembuangan sampah, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Dari seluruh indikator tersebut, faktor yang paling banyak mempengaruhi kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Serang adalah keterbatasan TPS dan sarana prasarana pemadam kebakaran, disusul sanitasi, air minum, dan jalan lingkungan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui berbagai program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah. Menurutnya, pertumbuhan UMKM akan membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemkab Tangerang berkomitmen mendukung pelaku UMKM melalui program pembinaan, pelatihan, digitalisasi usaha, perluasan akses permodalan, serta promosi produk unggulan daerah. Selain itu, pemerintah

0: Nutup rangkaian berita sore ini pendengar dari berita Piala Dunia. Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Jepang pada babak 32 besar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Sempat tertinggal lewat gol Kai Susano, Brasil bangkit melalui gol Casemiro sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memuji mental para pemain yang tetap tenang menghadapi permainan disiplin Jepang. Ia mengaku sempat menyiapkan Neymar untuk dimainkan jika laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Namun gol Martinelli membuat rencana itu tidak diperlukan. Kemenangan ini membawa Brasil melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga Pantai Gading melawan Norwegia.
1: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Serang memastikan SPMB berjalan bersih. Angka perceraian di Kabupaten Lebak terus meningkat selama semester pertama tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI di

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian ya pendengar. Kalau mengingat lagu ini pasti ingat dengan suasana syahdu ya, dan kita nostalgia terhadap keindahan Jogja. Dan kalau biasanya ada wisatawan yang ke Indonesia katanya belum afdol ya, ada yang kurang kalau nggak ke Jogja pendengar. Dan kalau di Jogja ada sesuatu, nah di Paraguay ini juga ada sesuatu ya pendengar, dalam informasi Piala Dunia. Jadi pelatih timnas Paraguay, Gustavo Alfaro, memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan anak asuhnya setelah menyingkirkan Jerman lewat adu penalti. Dan kemenangan dramatis itu pendengar ya, memastikan Paraguay melaju ke babak 16 besar usai bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Dan Alfaro mengaku pertandingan berlangsung dengan tensi yang tinggi sejak menit pertama. Menurutnya Paraguay menghadapi salah satu kandidat kuat juara sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh, bahkan hingga 120 menit. Karena kalau dalam seleksi, jika semakin mendekati final ya pendengar, ataupun soal 32 babak besar, 32 besar ini tentunya persaingannya nggak main-main. Pemain-pemain dari negara andalan pun juga bisa dikatakan menjadi kompetitor yang sangat ketat ya. Dan Alvaro sendiri menilai para pemain ini mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan dengan baik ya. Dan Paraguay berhasil membatasi ruang gerak Jerman sehingga lawannya kesulitan mengembangkan permainan. Dan Alvaro sendiri bahkan mengakui laga tersebut sangat menguras tenaga para pemain ya. Selain menghadapi tekanan dari Jerman, kondisi cuaca panas di Massachusetts ya, buat timnya harus bekerja lebih ekstra. Jadi kalau ngomongin soal Piala Dunia ini, bukan hanya fisik saja ya pendengar yang harus kuat, tetapi strategi ini penting banget untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi kita tidak tahu strategi apa yang akan digunakan oleh lawan negara masing-masing ya tentunya. Nah ini kalau mendekati final-final seperti ini ya pendengar, tentunya persaingan semakin panas dan jagoan Anda ini siapa? Anda pun bisa membagikannya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim mantan wakil Presiden Yusuf Kalla menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kalla mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan suara Yusuf Kalla dalam unggahan dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kalla saat berpidato dalam acara milad PKS ke-21 pada 2023. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan,

0: Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Seventeen dengan selalu mengalah ya pendengar. Dan kalau Seventeen selalu mengalah di Piala Dunia, ada juga yang mengalahkan. Kali ini dengan Maroko ya pendengar, yang mengalahkan Belanda melalui adu penalti babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan sepanjang waktu normal 2 kali 45 menit hingga extra time pendengar, skor 1-1 bertahan untuk kedua tim. Dan saat drama adu penalti dimainkan ya pendengar, karena kalau adu penalti ini justru tekanannya itu semakin besar dan semakin terasa ya pendengar. Karena pasti kalau mentalnya belum kuat juga ya, ini jadi godaan terkait arah bola nanti apakah bisa masuk atau justru berhadapan dengan kiper yang tentunya berkompeten ya pendengar. Nah, Singa Atlas yang merupakan julukan Maroko ini akhirnya menang 3-2 atas Orang Belanda ya. Dan hasil ini sekaligus membawa Maroko mengamankan tiket ke babak 16 besar pendengar. Dan sementara itu Belanda harus menelan pil pahit, atau mungkin Anda jagoannya adalah Belanda ya. Sebagai tim yang difavoritkan untuk melaju jauh, Orange terpaksa angkat koper lebih dulu dari Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya Piala Dunia ini juga menghadirkan momen-momen tertentu yang bisa dibilang dramatis ya. Nah, ini ada dari pemain Jerman, Kai Havertz, menyampaikan permintaan maaf setelah Jerman tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tentunya selain dengan tekanan yang besar ya saat bertanding, pendengar, tentunya mereka juga membawa nama baik dari masing-masing negara ya, untuk bisa mencapai kemenangan di Piala Dunia 2026. Karena memang perhelatan olahraga ini memang ditunggu-tunggu dari tahun ke tahun dan terbesar ya di seluruh dunia. Dan Diamonds Cafe ini kalah 3-4 atas Paraguay melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit. Tentunya dalam mengumpulkan semangat lagi saat adu penalti ini juga gak mudah ya pendengar, setelah sebelumnya dikuras habis fisiknya dan juga bagaimana pemikirannya soal strategi. Apalagi kalau dalam sepak bola ya pendengar ya, kita harus memiliki mental yang kuat dan juga berpikir secara cepat untuk bisa membobol gawang lawan tentunya. Dan Havertz ini sebenarnya menjadi penyelamat Jerman ya lewat gol penyeimbang pada menit ke-54. Nah, penyerang Arsenal itu memanfaatkan umpan Florian Wirtz untuk membalas gol pembuka Paraguay yang dicetak Julio Enciso pada menit ke-42 ya pendengar. Nah, ini selain ada defense ya, ada juga permainan menyerang ya pendengar. Jadi harus pintar-pintar pemain negara-negara ini yang lolos sebagai negara di Piala Dunia tentunya ya, baik 32 besar maupun 16 besar pendengar. Dan namun sayangnya nasib berkata lain saat laga ditentukan melalui adu penalti pendengar. Eksekusi Havertz berhasil dibaca dan digagalkan kiper Paraguay Orlando Grill yang tampil gemilang sepanjang pertandingan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
3: Sembilan 4,9 FM.

Pendengar, tepat pukul 17.55 kami mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.

Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan selanjutnya kabar datang dari Serang ya, bahwa sejumlah harga bahan pangan di pasar lama kota Serang pendengar mengalami penurunan selama masa libur program MBG. Dan ini disebabkan siswa sudah mulai libur semesteran ya. Jadi bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan telur yang menjadi komoditas mengalami penurunan harga dalam sepekan terakhir ya. Ya walaupun demikian kondisi pasar belum menunjukkan peningkatan aktivitas jual beli. Menurut pedagang sayur pasar lama Leni menyebut penurunan paling terasa terjadi pada cabai merah ya. Karena cabai merah ini merupakan komoditas yang sering dicari mengingat warga Indonesia ini suka pedes ya, mendengar ya. Ya kalau misalnya ada yang jualan mie pedes aja itu pasti banyak yang berminat. Nah ini kalau dilihat dari harganya ya pendengar, yang sebelumnya berkisar Rp45.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Bahkan dalam sehari harga masih dapat turun sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000. Nah tentunya harga pangan ini berbeda ya antara satu wilayah dengan wilayah lain pendengar. Apakah Anda juga merasakannya?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih membahas soal MBG ya. Dan program MBG ini memang menjadi sorotan selain karena terdapat penurunan harga sebab program MBG ini lagi libur ya, alias lagi tidak dijalankan untuk sementara waktu ya. Dan selain itu juga karena mencuat dugaan korupsi dalam tata kelola BGN. Nah, di tengah upaya pembenahan, pemerintah ini juga melakukan penyesuaian program dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita. Serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ya pendengar, menyusul kritik pelaksanaan MBG belum sepenuhnya tepat sasaran. Nah, Guru Besar FTP Universitas Gajah Mada, Profesor Sri Raharjo ini menilai masih banyak masyarakat yang menyamakan tujuan program MBG dengan upaya penurunan stunting. Padahal ya pendengar, keduanya ini memiliki fokus yang berbeda.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Pendengar masih membahas soal program MBK ya, yang sebelumnya ini dikatakan banyak masyarakat yang menyamakan tujuan program MBK dengan upaya penurunan stunting ya. Padahal keduanya ini memiliki fokus yang berbeda. Nah, menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada ya, Profesor Sri Raharjo, pemerintah ini sebenarnya telah memiliki pengalaman yang begitu panjang ya, udah expert melalui program percepatan penurunan stunting yang dijalankan selama sekitar 1 dekade atau artinya 10 tahun ya pendengar. Dan pengalaman tersebut menurutnya semestinya menjadi referensi dalam merancang pelaksanaan MBG. Dan ia berpandangan salah satu persoalan utama program ini tuh ada pada penentuan penerima manfaat yang belum sepenuhnya difokuskan kepada kelompok dengan kondisi gizi kurang atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, artinya belum terspesifikasi gitu ya pendengar. Dan Sri menilai pemerintah sejak awal lebih berfokus pada pencapaian target sekitar 82 juta penerima manfaat. Dan akibatnya ya pendengar, berbagai aspek pendukung seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia hingga sistem keamanan pangan bahkan belum sepenuhnya siap ketika program mulai dijalankan pendengar. Dan menurutnya kondisi tersebut tercermin dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang kemudian diikuti dengan pembenahan standar sanitasi dan higiene. Nah, selain persoalan teknis pelaksanaan ya pendengar, Sri juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan melalui pembentukan BGN atau Badan Gizi Nasional. Dan ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran di kementerian maupun pemerintah daerah. Nah, kalau Anda sendiri nih pendengar, Anda lebih memiliki masukan MBG seperti apa ke depannya terkait apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ya. Dan tentunya Anda bisa membagikan opini Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan selanjutnya akan ada musik-musik pilihan dan juga informasi menarik yang siap menemani malam Rabu Anda ya tentunya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Prosutu Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Menkumdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta, 0.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta

0: KPI Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di tanah suci.
1: Ini yang sekarang berjumlah 153 yang kembali 391 yang tadi wafat dengan di sana, dan yang tadi 62 di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
0: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
4: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.

0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
1: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
2: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: rasanya sangat-sangat bahagia ya. Karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Dan selanjutnya akan kami putarkan mimbar agama dengan judul Aku Istimewa. Jadi ini mimbar yang kami persembahkan untuk Anda yang beragama Kristen Protestan. Selamat mendengarkan.

saya Teti. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dengan berbagai aktivitas yang saat ini kita lakukan. Saudara pendengar setia RRI Banten, kita akan sama-sama merenungkan renungan kita hari ini dalam Kitab Mazmur pasal 139

Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah aku istimewa. Sekali lagi saya ulang, aku istimewa. Tema ini sangat berkaitan dengan gambar diri. Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang dirusak adalah gambar diri kita oleh iblis. Dan ini seringkali bersangkut paut dengan bagaimana kita hidup dalam rasa takut, rasa tidak percaya diri, bahkan hidup dengan kecemasan akan masa lalu, dihantui oleh masa lalu yang mengejar kita, sehingga kita tidak bisa hidup dengan tenang. Pada renungan sebelumnya, saya membahas mengenai pembuktian akan kasih Tuhan, yaitu pengorbanannya, di mana

engkau Tuhan, sehingga Tuhan lahir ke dunia menebus kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan memperbaharui gambaran diri kita yang telah dirusak oleh iblis. Permasmur secara khusus kita sangat paham, penuh dengan syair, bahkan mengingatkan kita bahwa kejadian kehadiran kita adalah sangat istimewa, tentang bagaimana Tuhan menemui. Sungguh kata-kata yang indah, metafora puitis. Kata ditenun adalah menggambarkan bagaimana Allah merajut dan membentuk setiap detail tubuh manusia secara rapi, sabar, dan terencana sejak di dalam kandungan. Sesuatu yang terencana pasti punya maksud dan tujuan.

kita penuh dengan rasa syukur dalam menjalani tujuan dan maksud yang Tuhan inginkan. Gambar diri kita yang utuh dan istimewa seharusnya menyadari bahwa kejadian kita itu sangat dahsyat dan ajaib. Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita, bukan berdasarkan kebaikan kita atau kehebatan kita atau dalam pelayanan kita dengan berbagai aktivitas prestasi kita. Tuhan melakukan itu karena kasih. Tuhan ingin gambar diri kita yang utuh, hubungan kita yang erat dengannya, tanpa batas atau tanpa rasa takut akan penghakiman dosa, yang sebenarnya Tuhan telah selesaikan semua itu di kayu salib. Tuhan ingin kita bisa hidup bersyukur atas apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan jadikan kita, menjalani dengan cinta kepada Tuhan dan mengasihi sesama dengan alasan cintanya Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tujuan Tuhan hanya bisa kita temukan dengan hidup yang selalu mengutamakan Tuhan. Dengan hidup yang berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dua arah, mendengar Tuhan dan kita didengar oleh Tuhan. Yaitu dengan apa? Mengucap syukur. Bukan hanya sekedar kita berdoa secara rutin, tetapi benar-benar ketika kita berdoa, ada kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup, bahkan tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Maka kita sering mendengar istilah bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Mendengarkan Tuhan adalah dengan cara membaca akan firman-Nya. Membaca firman Tuhan adalah kesadaran kita untuk mendengarkan Dia, menghidupkan jiwa kita, mengatur cara hidup kita, menemukan tujuan hidup kita,

selalu tentang dirinya, tetapi hidupnya adalah tentang hidup yang berpusat kepada Tuhan. Penuh rasa syukur bukan berarti tidak melewati badai, bukan berarti tidak melewati jalan yang berbatu, bukan berarti tidak melewati kegeraman dunia ini. Tetapi apapun yang harus dilewati, baik lembah kekelaman, baik pada hidup, orang yang punya gambar diri yang utuh dan istimewa, ia melewatinya bersama dengan

Tuhan ingin kita punya hidup yang bersyukur, menjadi manusia yang bersyukur, tahu bagaimana berterima kasih atas semua pemberian Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan bukan untuk kita menerima, melayakkan kita menerima anugerah, tapi apa yang kita lakukan yang terbaik melalui karunia, melalui talenta adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Mari, saudara pendengar setia RRI Banten, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami mendengarkan renungan ini. Apapun aktivitas kami saat ini, menyadari kami akan gambar diri yang sudah Tuhan perbaiki. Biarlah apa yang saat ini kami kerjakan, kami mengerjakannya untuk Tuhan. Kami memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak hidup lagi dengan cemas ataupun takut, tapi kami punya hidup yang dibaharui bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, lagu Layu Sebelum Berkembang mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten malam ini. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awali informasi pertama pendengar. Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DPJP Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, fase grup Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan catatan yang mengesankan. Turnamen edisi perdana berformat 48 tim langsung menghadirkan sejumlah rekor baru. Selama 17 hari penyelenggaraan kompetisi mempertemukan lebih banyak negara dan pemain, yang mana sebanyak 72 pertandingan berlangsung di 16 kota tuan rumah. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak Yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
7: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Tersi Sonda kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam ini ya. Di mana Anda telah mendengarkan satu buah lagu ya sebelumnya, pendengar, dari Bunga Citra Lestari berjudul Tundukan Dunia ya. Dan sebelumnya juga sudah kami hadirkan drama radio Anak Yang Terkunci Layar, produksi dari RRI Banten. Untuk itu pendengar, kami akan hadir ya, tentu saja untuk menemani Anda di Banten malam ini pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan menemani Anda dan juga kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik ya pendengar, hanya untuk Anda. Satu lagu dari Iga Aswika berjudul Kisah Berbeda akan kami udarakan untuk menemani Anda pendengar.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Satu lagu pendengar dari Piwi Gaskins, Kangen ya, sudah menemani Anda pendengar di Bantan malam ini. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Informasi mengenai olahraga ya pendengar ya, di mana Menpora dukung strategi pembinaan olahraga judo. Hal ini pendengar Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional Persatuan Judo Seluruh Indonesia tahun 2026. Rakernas ini pendengar dilaksanakan di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Depok, Jawa Barat, Senin 29 Juni 2026, di mana ia memberikan apresiasi atas digelarnya Rakernas PJSI ini. Apalagi judo merupakan salah satu penyumbang medali emas di SEA Games Thailand pada 2025 silam nih pendengar ya. Dan itulah satu informasi pendengar yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Masih di RRI Persatu Banten, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya wirausaha berbasis koperasi modern. Karena menurutnya koperasi kini telah bertransformasi dan juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun usaha secara kolaboratif. Ia mengatakan koperasi saat ini tidak lagi identik dengan model usaha konvensional nih, pendengar ya. Tapi transformasi koperasi telah menjangkau sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, pangan, kesehatan, pariwisata, hingga ekonomi hijau nih, pendengar ya. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami telah kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita tahu informasi pertama, pendengar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT Republik Indonesia meluncurkan program swasembada ekonomi hijau dan pangan terintegrasi atau Sehati di Kabupaten Serang. Kick-off program Sehati digelar di Swiss Bali Modern Cikande Selasa 30 Juni 2026, yang mana program ini merupakan hasil kerjasama Kemendes PDT dengan World Bank atau Bank Dunia. Kegiatan dihadiri jajaran kementerian, pemerintah daerah, kepala desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Beralih ke informasi selanjutnya, Prancis akan menghadapi Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di MetLife Stadium East Rutherford pukul 4 waktu Indonesia Barat Rabu 1 Juli 2026. Laga ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan berbeda sepanjang fase grup, yang mana Prancis tampil dominan sedangkan Swedia lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Atik Sibi, apalagi sudah mengawali perjumpaan kita pendengar di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya pendengar ya. Yang mana 2 jam ke depan ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama ya. Dimana Anda dapat bergabung di nomor WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Yang mana Anda dapat request-request aku mulai dari tahun 90-an hingga di tahun 2000-an gitu ya pendengar ya. Silakan, dan bagi Anda juga yang mau untuk mau sekedar kirim salam gitu misalnya pendengar ya, untuk kerabat, keluarga, ataupun yang terkasih nih ya pendengar ya, silahkan pendengar, kami tunggu di tepat pukul 22:59 Indonesia Barat pendengar, kami tunggu ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Area Pro 1 Banten. Satu lagu dari Hetiko Sendang pendengar berjudul Kasih akan menemani Anda ya pendengar ya di program Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio.

Suasana hatimu. Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media. Karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Masih diserahkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya pendengar ya. Di mana kami akan menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda tentunya ya di RRI Pro 1 Banten. Dan masih di dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah ini bergabung pendengar bersama kami, mau request lagu ini katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, minta lagunya dong dari Teknika Ardila almarhumah yang judulnya Aku Ingin Pulang katanya nih pendengar ya. Dia yang request lagu dari Nike Ardila berjudul Aku Ingin Pulang. Dan untuk lagunya mohon maaf kami belum terformat ya hari ini ya, adanya Aku Ingin Pulang dari Ebit GAD. Dan katanya terima kasih, salam sehat dan bahagia buat semua pendengar RRI Pro 1 Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di 08 sekian-sekian sudah bergabung. Kalau mau request lagu-lagu lain silakan ya. Kami tunggu kehadiran Anda pendengar di 08111450949. Dan sudah yang bergabung kembali pendengar bersama kami ini dari Teh Lulu. Teh Lulu hadir kembali ini katanya. Selamat siang. Selamat malam Teh, selamat siang. Karena ini di studio masih terang gitu ya pendengar ya, makanya suasananya masih siang gitu ya yang kami rasakan di sini ya. Dan ternyata udah malam aja nih pendengar ya. Dan katanya mau request lagu nih Teh Lulu, katanya lagu Celine Dion dong Teh, To Love You More. Ini lagu yang ngingetin aku sama pasangan aku. Dan semoga dia tetap semangat terus ya, masih dengerin Pro 1 Banten dan juga sambil kerja nih katanya. Terima kasih Teh, tetap semangat selalu siarannya sampai tuntas ya. Terima kasih kembali Teh Lulu, akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 101 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Masih di program Ruang Rindu Berdengar, Rumah Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah bergabung kembali bersama kami di 08 sekian. Assalamualaikum, salam santun malam teh Kenan di Bonpi, Rangkas Bitung hadir di acara Ruang Rindu. Request lagunya Ibu dari Iwan Fals, kirim salamnya buat semuanya aja. Buat tetehnya, makasih, wassalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf untuk lagunya Ibu dari Iwan Fals belum terformat ya. Tapi kami masih punya beragam lagu dari Iwan Fals, yaitu dengan judul Bunga Terakhir, ada Cemburu, lalu juga Bongkar ya, Mata Dewa, dan juga yang terlupakan nih ya, bisa, mungkin bisa di request gitu ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar, masih kami tunggu hingga pukul 20.30 Indonesia Barat nanti ya pendengar ya, di 08111450949.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di 94,9 FM, pendengar RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan satu informasi kembali, pendengar, untuk Anda terkait dengan cara memulai olahraga panjat tebing untuk pemula. Di mana olahraga panjat tebing ini kini semakin banyak diminati gitu ya, pendengar ya. Atau mungkin salah satu dari Anda nih, pendengar, sudah pernah mencoba gitu ya dan menekuni gitu ya untuk cabang olahraga satu ini, terutama oleh anak muda gitu ya yang ingin mencoba aktivitas baru sekaligus menjaga kebugaran. Karena ini selain menantang gitu ya, pendengar, olahraga ini juga ternyata mampu melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan juga konsentrasi. Dan untuk bagi pemula ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ya dan dilakukan ya. Yang pertama adalah memilih tempat latihan yang memiliki fasilitas lengkap dan juga harus didampingi didampingi instruktur gitu ya. Bukan infrastruktur ya. Lalu juga berlatih di dinding panjat buatan yang lebih aman dibanding langsung mencoba panjat tebing di alam terbuka gitu, pendengar ya. Dan sebelum memulai memanjat ini lebih baik harus ada pemanasan terlebih dahulu, pendengar, selama 10 hingga 15 menit, yang mana pemanasan ini juga dapat membantu mengurangi risiko cedera pada otot dan persendian, terutama pada tangan, bahu, dan kaki gitu ya, yang akan bekerja lebih banyak gitu saat memanjat. Lalu hal-hal lainnya, pendengar, kita akan bahas ya setelah satu lagu dari Marcel, Candu Asmara, pendengar, untuk menemani Anda masih dalam program Ruang Rindu ya. Masih kami tunggu kehadiran Anda, pendengar, di 08111450949.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
6: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Radio Persatu Banten pendengar. Kita kembali lagi ya pendengar ya, berbicara terkait dengan panjat tebing ya. Dan jangan lupa gitu pendengar ya, harus menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai seperti helm, harness, sepatu panjat dan juga tali pengaman. Dan juga harus dipastikan juga nih pendengar, seluruh peralatan itu terpasang dengan benar sebelum memulai latihan ya. Dan saat memanjat pun juga jangan hanya mengandalkan kekuatan tangan, tapi gunakan otot kaki sebagai tumpuan utama karena lebih kuat dan tidak cepat lelah. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya pendengar, terkait dengan ada beberapa kesalahan pemula saat hiking nih yang bisa membahayakan pendakian. Yakni memang meski terlihat menantang gitu pendengar ya, tapi mendaki gunung ini tetap diminati banyak pemula karena menawarkan pengalaman alam yang sulit tergantikan gitu ya pendengar ya. Tapi antusiasme tanpa persiapan matang justru dapat meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan pendakian berlangsung. Yang mana banyak pendaki mengira pendakian hanya membutuhkan fisik kuat dan juga semangat tinggi selama perjalanan menuju puncak gunung, padahal pemahaman mengenai

Great Gunung ini juga penting banget gitu ya pendengar ya, untuk menghindari kesalahan yang membahayakan keselamatan saat mendaki. Dan mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa 6 kesalahan umum yang sering dilakukan pendaki pemula. Yang pertama, biasanya ini meremehkan pentingnya fisik dan mental nih pendengar. Yang mana banyak pendaki pemula menganggap hiking ini hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan juga mental secara optimal. Padahal kalau kurang latihan dan juga kesiapan mental, ini justru membuat pendakian terasa lebih berat gitu ya dari perkiraannya. Lalu suka mengabaikan laporan cuaca. Karena cuaca dan musim ini justru dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun. Jadi mengabaikan perkiraan cuaca ini justru beresiko banget gitu pendengar. Dan juga ini meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur licin, dan juga hingga longsor ya. Dan untuk beberapa alasan dan juga kesalahan gitu ya, terkait dengan pemula saat hiking yang bisa membahayakan pendakian, kita akan membahasnya ya pendengar ya, lebih dalam lagi setelah satu lagu ya, dari Mariah Carey featuring Boyz II Men, One Sweet Day.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, Pening. Kalau tadi kita sudah membahas ada beberapa kesalahan ya pada pemula saat hiking yang bisa membahayakan pendakian. Lalu ada kesalahan pemula selanjutnya nih pendengar ya. Biasanya ini kurang paham jalur pendakian gitu ya. Yang mana banyak pendaki pemula ini belum memahami jalur dan medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan risiko tersesat dan juga mengganggu kenyamanan selama perjalanan juga nih pendengar ya. Lalu manajemen logistik dan air yang buruk. Wah, ini juga perlu banget diperhatikan pendengar, karena kekurangan cairan saat hiking ini dapat menurunkan konsentrasi, stamina, dan juga kemampuan tubuh dalam merespons kondisi sekitar. Karena selain air yang cukup, pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi selama perjalanan. Lalu memakai alas kaki dan pakaian tidak tepat ini juga biasanya ini menjadi kesalahan pemula ya saat hiking yang bisa membahayakan pendakian ya. Karena banyak pendaki pemula ini masih banyak menggunakan alas kaki yang kurang sesuai untuk medan pendakian yang menantang. Padahal sepatu yang tepat ini membantu menjaga kenyamanan, kestabilan, dan juga mengurangi risiko cedera nih pendengar. Lalu tidak adanya perencanaan keadaan darurat yang mana meski jalurnya relatif mudah, pendakian tetap memiliki risiko karena dilakukan di lingkungan alam terbuka. Karena itu pendaki juga perlu menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga selama perjalanan. Yang mana persiapan yang matang ini dapat membantu mengurangi berbagai resiko selama melakukan pendakian di alam terbuka. Dengan menghindari kesalahan yang beberapa aspek ya, poin-poin yang sudah kami bagikan untuk Anda, ini pengalaman hiking bisa menjadi lebih aman dan juga menyenangkan pendengar. Dan itulah informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pendengar tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 23:50 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Yang mana saat ini saya Trisi Sonda, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa, pamit undur diri. Yang mana juga saat lagi pendengar kami mengajak Anda untuk bergabung dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI Programa 3, siaran sentral pendengar. Yang mana esok tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, Rabu 1 Juli 2026 akan ada jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 yaitu negara peserta Pantai Gading versus Norwegia. Fase grup babak 32 besar yang akan bertanding di Stadion Dallas Stadium. Dan juga pada pukul 04:00 waktu Indonesia Barat, jadwal pertandingan Piala Dunia Prancis versus Swedia, fase grup babak 32 besar yang akan bertanding di lokasi Stadion New York, New Jersey Stadium. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami. Selamat malam pendengar. Sampai jumpa esok pagi di RRI Pro 1 Banten.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Namanya itu, chef-nya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espelan. Espelan, bisa, mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espelan ini, juara chef terbaik saat ini di bawah mas. Suruh masak, gitu. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya gak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade, itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact, ini jarang orang ketahui gitu.
3: Itu khusus untuk atlet?
2: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka membuat, bayangin 6.000 buah itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini, karena mungkin kalau di sini ya, kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya, gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram dikapalin sendiri satu kapal.
3: Ya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
2: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
3: Yeah.
2: Jadi kalau membayangkan di Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa, dibawain ke Amerika gitu misalnya, tim Malang gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda, jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
3: menurut saya.
2: Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press conference-nya itu ngungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
3: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
4: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
3: Malam. Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
4: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia mas.
3: Oh Norwegia, ada
4: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim luar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
3: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi, dukung Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
4: 1-0 saja.
3: 1-0, siap. Ya. Selamat malam Pak Sarwi, terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa, selamat malam Pak Caswa.
5: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
3: Jaya Pak Caswa.
5: Dengan Bung Estu.
3: Iya, silakan prediksinya.
5: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
3: Iya, siap, sedia ini.
5: Nah, aku sih yang jelas mah dukung Norwegia.
3: Skornya?
5: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0
3: untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pandi di Bengkulu. Selamat malam, Pandi.
6: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
3: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
6: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
3: Ya.
6: Jadi saya menjagokan Norwegia
3: gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu Pak Andi. Skornya berapa Pak Andi?
6: Kalau saya tuh kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
3: Gitu. Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
6: Sering meleset gitu.
3: Ya, yang penting Norwegianya menang.
6: Ya, itu.
3: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
2: Iya, yang pasti
3: singkat saja.
2: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
3: Oke, baik, kita segera saksikan kick off babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
8: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Norwegia ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja ketap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading.

diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu. Bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1000, besoknya bisa 2000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10.000 atau 100.000.

jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya tiga biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu. Dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya?" "Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesejikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus ekonomi pada semester 2 tahun 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menjelaskan, pemberian stimulus ini dirancang secara khusus untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi akibat inflasi global. Pihak otoritas memberikan potongan harga tiket transportasi massal guna mempermudah mobilitas warga saat liburan, dan juga bantuan pangan disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Norwegia melaju ke 16 besar seusai mengatasi perlawanan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Norwegia akan menghadapi Brazil.

0: Dan informasi yang terakhir, Google dikabarkan tengah menguji layanan Gmail Live yang memungkinkan penggunanya untuk mencari keperluannya melalui kotak masuk hanya dengan suara. Pengguna bisa memposisikan fitur itu selayaknya asisten kecerdasan artifisial atau AI Gemini Live yang dioptimalkan untuk layanan surel atau surat elektronik. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro FM Banten.
1: Info Pro 2.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik. Radio

0: mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
3: Di 2025 ini kami punya target.

0: besar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peon.
1: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
2: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
5: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Fabio Eser dengan rumah singgah. Kayaknya kita perlu singgah ke pertandingan Piala Dunia sebelumnya ya, yang diselenggarakan pukul 4 dan baru tuntas pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi ya pendengar. Bahwa ini kabarnya Prancis berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Swedia lewat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola. Nah ini siapa nih dari Anda yang kemudian jagoannya adalah Prancis ya, ini 3-0 skornya. Dan dipikir-pikir Mbappe ini menjadi pemain bintang ya yang sangat kompeten juga dengan disandingkan bersama Messi pendengar ya, karena berhasil mencetak gol yang banyak juga di Piala Dunia 2026 tentunya. Dan perlu diakui tim asuhan Didier Deschamps ini tampil sangat dominan sejak menit awal ya pendengar, memaksa lini belakang Swedia bekerja ekstra keras menahan gempuran yang bertubi-tubi. Nah pada babak pertama Swedia yang mengandalkan striker nomor 9 yaitu Alexander Isak hanya mampu menciptakan 2 peluang bersih sepanjang laga ya pendengar. Sebaliknya trio Prancis Mbappe, Michael Olis dan Ousmane Dembele berulang kali mengacak-acak momentum lawan ya. Terlihat di sini ada kerjasama yang epik antara ketiga pemain Prancis tersebut ya. Dan strategi kesabaran Prancis terbukti jitu meski terus menyerang pendengar. Gol pembuka Mbappe baru tercipta secara dramatis di akhir babak pertama ya. Dan laga berjalan bersih tanpa satupun kartu kuning maupun kartu merah keluar dari saku wasit di babak pertama ini. Bisa dikatakan permainannya damai gitu ya, tidak keras-keras maupun adu jotos ya pendengar. Dan kemudian Barcola gandakan keunggulan di babak kedua pendengar. Nah pada menit ke-52 Barcola dengan mulus mencetak gol kedua yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Swedia yang mulai kelelahan. Jadi dia memang mencari kesempatan maupun peluang ya terkait kondisi stamina dari lawan mainnya. Dan Mbappe kemudian menutup pertandingan dengan gol keduanya sekaligus mengunci kemenangan mutlak Prancis pendengar. Dan secara teknis aliran bola cepat dari kaki ke kaki pemain Prancis berhasil merusak blok rendah Swedia. Namun penyelesaian akhir Prancis di awal babak pertama sejatinya perlu dievaluasi karena terlalu banyak membuang peluang emas sebelum akhirnya gol pecah di menit akhir. Dan selanjutnya ya pendengar, ini Prancis akan melawan negara unggulan lainnya yaitu Paraguay pendengar. Dan selanjutnya ya pendengar, kami mengingatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Meksiko versus Ekuador ya. Dan tentunya kalau Prancis sudah lolos ke babak 16 besar, kira-kira nih antara Meksiko maupun Ekuador ya, mana jagoan Anda? Anda pun juga bisa membagikan prediksi skor soal Piala Dunia, formasi yang tepat ya, dan pemain bintang yang menjadi andalan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Di hari pertama awal bulan Juli tentunya. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan perwakilan dari BPMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Okta. Selamat pagi Kak Okta. Selamat pagi Kak Okta.
2: Halo ya, selamat pagi.
1: Oh iya baik. Silakan disampaikan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dari Provinsi Banten. Kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Banten untuk hari ini tanggal 1 Juli tahun 2026. Untuk perakiraan cuaca pada hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan lokal di wilayah Cibeber, Sobang, Baros, Ciumas, Pabuaran, dan sekitarnya pada siang hingga sore hari. Kita beralih ke suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 90% dengan angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri harap diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan juga Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan. Juga harap diwaspadai adanya potensi gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Demikian saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Okta untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
1: Pendengar, kami sampaikan kembali terkait perakiraan cuaca untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan. Waspadai juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang akan bepergian atau berangkat kerja ya hari ini, tetap mengupdate informasi cuaca dari laman resmi ya pendengar di bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun